0: Vincedzeps i spoulops i pove. Zhra shvidi da erti radio dardimandi.
1: Argavtsli salsakoldebsa ukudavebis saxeze da. Argavtsli meshem samshoblos. Sva kveqnis